charfutore sa le morekento va hosha ni pereke samokhelwa hanro mata roko mata anro skola roko skola anro motekoni roko motekoni kula muthu vare koni vara wera ni pereke mokhelwa hu nekeleke oholo bon dia.

Ya uli hamurui haya yulu pali haya mulopa na Ompe makasele ishte Mulopa na milili ayo Mirukulu Ah, selechta nompe ma ula sheni GC ni DJ na mkoko Yare mwapara kolo hina tutajiri Masopanya upanya vanonto kili yala Na hawa mosaru

Aparako la katola na kakalayu lo hinatche Otha chiriayo hinatu furari Natangwa kwa wili yala Musoro kulia liha omusi Alantu Sinkura ji 30 minuto ji Vahosha Vasi sabata muni werna yana mararu Wani wobondia Nihasu shiliwe hale sama kufani ulelo va Nihasu shiliwe hale sama kufani ulelo va